waktu aku kecil. Aku lihat dari jendela mobil. Delapan kuda di atas bukit itu.